Udiawiya rati. Wana misafa no nyanya sedani ayeye nkomano. Eradiwiya rati.